Serza masamba, trayer mangasa kaprar mitsotsu, lagarapa moye busher se bosoro. Yiza tara, tata tengamunaga tremasir frenza tumpa kuba limbani, komanda kafua menakudu kwa ni mu.